0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

Ternate Suara Budaya Kiraha, cerita dari timur, dari Randy Husain featuring Prislia Kari dan Rahman Muhammad ya. Spesial buat Sahabat Budaya yang masih terus bersama torang, semoga terhibur dan juga lebih bersemangat lagi ya, terutama yang lagi menjalankan rutinitas pada kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Atoh Ramalan, tentunya masih kawal nguni juga di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya yang mau bergabung berbagi cerita maupun informasi, boleh ya saya mengundang nguni yang mau bergabung lewat telepon maupun WhatsApp. Sahabat Budaya, berbicara Piala Dunia 2026, tentunya perlu diketahui ya, World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 resmi mencatat sejarah baru nih. Nah, jadi turnamen sepak bola terbesar di dunia berhasil memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia. Hal tersebut melampaui rekor yang sebelumnya bertahan sejak edisi 1994 di Amerika Serikat. FIFA mengumumkan pencapaian tersebut pada Kamis 26 Juni 2026 ketika laga antara Jerman melawan Ekuador berlangsung di Stadion MetLife Red Hereford, New Jersey, Amerika Serikat. Saat pertandingan memasuki babak kedua, layar raksasa stadion menampilkan angka 3.605.357 penonton yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para supporter. Wih, banyak sekali ya Sahabat Budaya. Memang stadion juga sangat gede dan penyelenggaraannya juga di Amerika yang sebagai tuan rumah ya. Nah, ini salah satu titik atau lokasi penyelenggaraan World Cup 2026. Kemudian juga total peserta kan ada 48 negara ya yang ikut serta. Jadi wajar dong kalau penonton juga banyak gitu ya, dan dicatat sebagai sejarah baru yang memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak. Jadi ini terbanyaknya sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia. Jadi sejak saat itu kan yang bertahan, rekor bertahan itu tahun 1994 ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya Sahabat Budaya. Nah, dan pada tahun ini rekor baru, yang mana jumlah penonton terbanyak di mana 3.605.357 penonton. Wow, apakah Sahabat Budaya termasuknya atau termasuk di sana? Kira-kira Sahabat Budaya pengen kata rada ya, menonton nguni petim atau fans bermain. Nontonnya nonton langsung ya. Oke. Jadi harus punya budget yang cukup baru bisa menyaksikan atau menonton secara langsung gitu Sahabat Budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan di pagi hari ini Sahabat Budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut tala.

Sahabat Budaya, pemerintah menetapkan tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Budaya, sebagai bentuk apresiasi, panitia menyiapkan hadiah bagi 300 peserta terpilih, mulai dari undangan upacara detik-detik proklamasi, paket souvenir resmi HUT RI hingga bantuan pendidikan. Tentunya pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam polling pemilihan logo HUT ke-81 RI dan menjadi bagian dari lahirnya identitas visual yang akan menjadi simbol kebanggaan bangsa.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

Sobat Budaya, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti Car Free Day Fun Walk yang dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Pantai Falajawa, Ternate. Tentunya sahabat budaya, tersedia juga pelayanan SIM keliling, Samsat keliling, SKCK online, dan pastinya ada juga door prize menarik. Jadi sahabat budaya, untuk Ngoni yang berkesempatan bisa hadir ya, berolahraga, menikmati kebersamaan dan memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9.53. Sahabat budaya, terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate ya. Tentunya deretan lagu-lagu enak masih dihadirkan, informasi-informasi menarik juga masih dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sahabat budaya, nantinya Ngoni juga bakal dikawal oleh rekan-rekan torang yang lainnya di Kieraha siang maupun Kieraha sore dan juga Kieraha malam nanti. Baik sahabat budaya, pastikan Ngoni tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: Makan apa?
1: Makan boboto nih.
0: Boboto?
1: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
0: Seperti botok dari Jawa.
1: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
0: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Pada umumnya, setiap bahasa manapun di muka bumi ini terbagi atas bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam kesusastraan juga dibagi atas sastra lisan dan sastra tertulis. Di Ternate, sastra tertulis jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan bahasa Ternate tidak mempunyai huruf aksara sendiri. Kesusastraan di Ternate sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dengan pengertian bahwa masih belum merupakan sastra tertulis, melainkan berbentuk sastra lisan. Sastra lisan di Ternate ini biasanya dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan agama Islam di daerah ini, maka sastra lisan Ternate kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Seirama dengan perkembangan bahasa di Ternate dan Melayu menjadi lingua franca di Maluku Utara, maka sastra lisan Ternate kemudian menjadi milik masyarakat setempat, sehingga tidaklah mengherankan apabila sastra lisan ini juga mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lokal serta bahasa Melayu, Arab, Jawa. Sastra lisan Ternate dijadikan syair dalam nyanyian kesenian daerah atau seni suara, yang biasanya dilantunkan oleh seorang biduan atau biduanita untuk mengiringi tarian adat. Ada pula yang hanya dideklamasikan baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog.

Taka, Dego Dego, Toruraka. Rumah yang aku tak biasa, kumalu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kabar kira pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sopemudaya, Satuan Intelijen dan Keamanan atau Satintelkam Polres Halmahera Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara cepat, mudah, profesional, dan humanis pada Kamis lalu, 25 Juni 2026. Setiap hari kerja, personel Satintelkam Polres Halmahera Barat melayani masyarakat yang mengajukan pembuatan maupun perpanjangan SKCK. Dokumen tersebut umumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi anggota TNI Polri, mengurut administrasi pemerintahan, serta berbagai keperluan lainnya. Dalam memberikan pelayanan, petugas mengedepankan sikap ramah, transparan, dan responsif dengan memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan serta proses penerbitan SKCK. Hal ini dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pelayanan Polri. Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama. Oleh karena itu, seluruh personel Satintelkam diharapkan terus memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui pelayanan penerbitan SKCK yang prima, Satintelkam Polres Halmahera Barat berharap dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Demikian kabar KR pukul 12 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sembilan lima koma satu per empat Ternate, Suara Budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sabda dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita kembali ketemu lagi ya bersama dengan saya Sri Anugrah yang nanti berteman sama budaya di Geraha Siang dengan berbagai program, berbagai informasi juga akan dihadirkan untuk sahabat budaya di siang hari ini. Bagaimana dorong apa kabar semua sahabat budaya? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini ya sahabat budaya, waktu menunjukkan 12.05 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita hadirkan program Masa Siang buat sahabat budaya di siang hari ini. Masa Siang juga dihadirkan untuk sahabat budaya sampai di jam 3 sore ya, dengan berbagai informasi bakal dihadirkan juga untuk sahabat budaya. Tak lupa juga dengan lagu-lagu hiburan akan torang putar juga buat sahabat budaya di siang hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Prom Paternate, Suara Budaya Geraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Ketupat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, Saudaya masih di perempat siang juga ya, Saudaya di siang hari ini. By the way, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan melalui konsorsium ya pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah sapa budaya. Langkah ini juga diharapkan menghasilkan program nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas akses pendidikan yang merata dan juga berkelanjutan. Dan sapa budaya konsorsium pendidikan diproyeksikan juga menjadi ruang kolaborasi dalam menyatukan gagasan, pengalaman, serta sumber daya menghadapi berbagai tantangan ya sahabat budaya pendidikan daerah. Dan juga pemerintah daerah juga menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci mempercepat lahirnya inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane juga menegaskan pembangunan pendidikan memerlukan keterlibatan pemerintah ya, lembaga pendidikan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat terwujudnya sumber daya manusia unggul yang berdaya saing menghadapi tantangan masa depan sahabat budaya. Tentunya, sebagai informasi, pengukuhan konsorsium pendidikan Kabupaten Pulau Morotai berlangsung di aula kantor Bupati Pulau Morotai ya sahabat budaya. Dan juga kegiatan ini juga dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: di dapur so tambah bagus kak macam.
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru balik, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000 mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Sebelah 5,1 per 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sama budaya waktu menunjukkan 12.35 waktu Indonesia Timur. Dan waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.37 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.37 waktu Indonesia Timur.
4: Abuzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menurut

Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
0: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Halbar menggelar kegiatan bakti sosial di kawasan Pantai Wisata Desa Lakoa Kediri, Kecamatan Sahu pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Halbar, AKBP Teguh Patrio, didampingi Wakapolres Kompol Edi Susanto, Ketua Cabang Bayangkari Halmahera Barat Nyonya Elisa Teguh, para pejabat utama Polres Halmahera Barat, personel Polres, serta Bayangkari dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Sebelum kegiatan dimulai, Kapolres memimpin apel pengecekan personil dalam arahannya Kapolres Halbar AKBP Teguh Patriot menyampaikan bahwa 80 tahun berjalan Bayangkara merupakan bakti komitmen Polri untuk terus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kapolres menjelaskan bahwa dipilihnya Pantai Wisata Desa Lakoa Kediri sebagai lokasi bakti sosial bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut merupakan salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Halbar yang perlu dijaga bersama. Melalui kegiatan ini, Polri juga ingin menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan dalam keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Usai apel, seluruh peserta melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan kawasan Pantai Wisata Desa Lakoa Kediri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon mangrove oleh Kapolres Halbar bersama para pejabat utama dan Bayangkari sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Lakoa Kediri, pemuda, nelayan, dan pelaku wisata untuk terus bersinergi menjaga keamanan, kebersihan, serta kelestarian pantai demi mendukung kemajuan sektor pariwisata di Halmahera Barat. Sekian HBR Kira pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur.

Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso Rompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

95,1 per 4 Ternate, suara budaya Kiara Hama. Masih di masa siang juga, di siang hari ini ya, sama budaya. Sama budaya baru-baru ini tuh viral di media sosial ya, tentang hacks menurunkan demam pada anak dengan cara mengkonsumsi es krim.

0: memberikan rasa nyaman sama budaya, terutama nih anak-anak yang memang mengalami sakit tenggorokan atau sedang tidak nafsu makan ya. Namun pemberian es krim ini tuh perlu dibatasi juga nih sama budaya, dan harus sesuaikan juga ya dengan usia serta kondisi kesehatan anak. Dan untuk membantu menurunkan demam, orang tua juga dianjurkan memastikan anak itu tuh cukup beristirahat, mengkonsumsi cairan yang cukup, dan juga memberikan obat penurun demam sesuai anjuran dokter atau petunjuk penggunaan. Selain itu juga penggunaan kompres hangat dan pakaian yang nyaman juga bisa membantu membuat anak itu merasa lebih baik selama masa pemulihan. Apabila sebab budaya demam pada anak itu berlangsung lebih dari 3 hari, terus disertai juga dengan muntah-muntah, kejang-kejang, sesak nafas, atau anak itu tampak sangat lemah, sebaiknya berkonsultasi juga dengan dokter ya. Dengan penanganan yang tepat, penyebab demam juga bisa diketahui sehingga anak juga bisa memperoleh perawatan yang sesuai dan juga optimal. Sapa Budaya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
2: Jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Yohasi Wolof 5,4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hadi siang hari ini ya. Di pukul 14.27 waktu Indonesia Timur, Sri juga masih berteman sama budaya nih di siang hari ini. Jangan lupa buat dengerin Perempat selalu ya di 95,1 dan juga di audio streaming www.rri.co.id. Sapa Budaya, lagu-lagu manis juga masih terus hadirkan buat Sapa Budaya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hadi.

memiliki beragam suku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: berusaha.
1: Maka pemilik usaha jadi tidak tahu dan tidak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan mereka jadi sulit mencari berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka

0: adalah suatu bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate. Permintaan atau doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada kedua mempelai ini disampaikan oleh ibu-ibu dari saudara ibu dan saudara ayah dari kedua mempelai yang dalam bahasa Ternate disebut Yaya Segoa atau adat seatorang. Karena Yaya Segoa dari saudara ibu dan ayah dari kedua mempelai, pertama-tama turut bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan ini, dan kedua adalah awal perkenalan dan pertalian kekeluargaan dari kedua mempelai.
1: Saya sampaikan dulu bahwa saru-saru ini merupakan suatu bentuk doa atau permintaan yang bersifat ritual yang mengandung makna filosofi dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate yang disuguhkan dalam bentuk pangan atau bentuk makanan.
0: Acara saru-saru

0: bubur kacang hijau, ikan, terong, boboto, serta agi ataupun sop gulai yang semua ini mempunyai arti tersendiri.
1: Makanan yang disajikan dalam bentuk saro-saro adalah beberapa buah ketupat, diantaranya ketupat nanasi atau disebut ketupat nanas, yang mengandung arti seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan keluarga, terutama kehormatan suami ketika suaminya tidak berada di rumah. Terus untuk ketupat kerbau atau ketupat kobo, itu melambangkan kekuatan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Juga ada ketupat burung yang ditanam di atas kerbau, melambangkan juga kekuatan seorang suami yang dengan kekuatannya bisa mengerumi laut maupun udara untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Di sini juga ada srikayang yang terbuat dari tepung dan telur yang rasanya manis, yang diharapkan bahwa kedua mempelai ini mempunyai sifat yang sangat bagus, bisa membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya ada juga bubur kacang yang memang rasanya manis, yang juga melambangkan tentang kesuburan tanah di Maluku Kieraha ini, dan juga diharapkan menjadi sifat dari kedua mempelai nantinya.
0: Di dalam acara saro-saro sering diikuti dengan makanan adat. Makanan adat yaitu sebuah acara makan bersama

makanan adat, yaitu makan adat sebuah acara makan bersama menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku Utara, yang dimana untuk makan adat ini terdiri dari para lelaki yang diantaranya para imam, ketua adat.

0: doga-doga, dan semua ini tentunya mempunyai makna dan arti tersendiri.
1: Nasi kuning dada yang melambangkan tentang masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Maluku Kieraha, atau juga nasi pali-pali yang dibungkus panjang yang melambangkan armada masyarakat Maluku Kieraha atau Kesultanan Ternate, juga ada boboto atau ikan yang ditumbuk halus, juga ada

suatu upacara perkawinan, tapi juga dilakukan saat acara khatam Quran, sunatan, dan lain-lain secara turun-menurun yang tetap dilestarikan dan hidup di masyarakat merupakan nilai budaya daerah yang perlu dijaga keutuhannya, sebab nilai budaya daerah merupakan aset budaya bangsa. Dari Ternate, saya Inisa Anggreni menyampaikan. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelah 5,1 Prapa Ternate, Suara Budaya Geraha. Sama budaya saja untuk Sri Batabe dulu ya, dari Mas Sosian di siang hari ini. Dan di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta.

29 Kota Jakarta siap digelar pada hari ini di Bundaran HI dengan mengusung tema besar menuju 5 abad Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong transformasi kota global yang modern dan berkelanjutan. Pesta rakyat ini akan menyuguhkan hiburan mega mulai dari pertunjukan lighting show, video mapping peluncuran logo resmi 5 abad Jakarta, doa bersama lintas agama, pameran instalasi seni ramah lingkungan, dan menghadirkan sederet musisi ternama seperti Padi Reborn, Mahali ini Adrian Khalif, Cici Paramida, Molukan Soul, Sanis Karbu, dan Pasming Best.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan bahwa hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan seni, pertunjukan budaya dan pameran kuliner khas, agenda ini diharapkan dapat menjadi pameran UMKM. Fajar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memanfaatkan momentum festival tersebut guna mendongkrak pendapatan dan memperkuat perekonomian global. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala, tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli, yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Bicara legenda apa asal usul Kalangkangan dan Ginunggung ini memang ada hubungannya, karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya, sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini, artinya masih mujizat, dia punya pengetahuan. Dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu dia boseng ya, dari balai atau seng ya, di rumah atap sen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Ginung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik itu sorbannya itu.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: berubah karena ini merupakan sejarah ya, sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan turban ditarik bisa ikut air, loh secara logika ini. Tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah toli-toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali sudah terdaftar juga di sana ini Pak. Karena waktu itu masih Pak Herin Jibu yang dia punya ini. Karena semua yang kita angkat ini, menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Manoboki.
2: Kalau masyarakat Lalos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di, pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau...
0: Pernah. Waktu masih zamannya Pate Pandai ini, pernah diperingati itu di hulu sana itu. Hanya kita bikin sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan, tahun 67.
2: Desa
0: itu? Iya, desa itu. Pisahnya Gindung dengan Lalos. Karena Gindung dengan Lalos ini satu dulu. Ya, satu ini pisahkan di tahun 67. Nah, diminta tiga persyaratan, lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini, di kompleksnya saya punya nenek ini. Jadi ini dulu kantor, ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, lapangan di belakang.

Sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, produser Ijan Urdian Bekti Eskom, penyelia musik Anwar, operator Wawan Kurniawansa, dan saya Mariani Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,84 suara budaya Jakarta, masih bareng Ayam Penumpang Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya. Udah pukul 13:22 waktu Indonesia Barat yang mengarah ke Jakarta, hati-hati ya Bang Po ya. Kalau misalnya mungkin terjebak kemacetan, Bang Po cari alternatif jalan yang lain ya Bang Po ya. Karena hari ini nanti jam 3 sore dan nanti jam 2 itu bakal ditutup jalannya. Akan diadakan pagelaran Bang Po ya, puncak ulang tahun Jakarta yang ke-499. Ngomongin tentang ulang tahun Abang Po, apakah Abang Po kalau misalnya ada saudara, keluarga, teman yang ulang tahun suka kasih kado gak sih? Atau hanya sekedar ucapan doang gitu ya. Yang dikasih kado ya yang deket-deket aja Mpo Nopa gitu, kayak keluarga misalnya, anak, suami, istri, kakak, ibu gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar ucapan aja, kasih tahu Mpo Nopa ya di 0812-11-24928, boleh ke 0213504510.

0: Eh, Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya, Din. Tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah, lo, ini nih yang lo perlu tahu. Biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh, Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah, gitu ya, Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga.
0: Nah, itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh, tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabenya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga. Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Widih.

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po, gimana? Apa nyempon opa? Lagi ngapain? Ya enggak lagi ngapa-ngapain gitu, kepo banget sih, Po. Ya biasa kan siang ini kalau enggak rebahan, ya tidur siang atau scroll handphone, ya main handphone akhirnya ketiduran sendiri. Atau enggak mungkin ya kalau hari libur enggak mungkin kerja ya. Kalau ayah sih kalau libur ya libur aja gitu loh, tidur gitu kan. Kalau siang-siang gini ayah tidur nih. Ayah tuh tidur kalau libur ya, kalau tidur tuh dari jam 1, nanti bangun-bangun tuh jam 3. 1 2 3 ya, lebih kurang 2 jam lah. Setengah 3 lah ya. Jam 3-an paling lama tuh azan asar tuh alarmnya. Azan asar, terus abis asar ya sholat dulu lah, sholat asar, rebahan lagi, main handphone. Jangan dicontoh ya, gak baik ya Bang Po ya. Mau nanya sama Bang Po, kalau misalnya ngomongin ulang tahun, Abang Po termasuk gak sih orang yang suka ngasih kado gitu loh sama saudara, keluarga, teman ya, atau siapa aja ya. Jadi kalau ada sahabat, teman, siapa aja yang ulang tahun, pasti Abang Po ngasih kado gitu gak sih Abang Po? Kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812-1124-928 atau apa nih, atau di 0213504510.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus, instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk, kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong apa?
1: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
3: Yes,
2: lumayan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha. Baik, terima kasih
1: juga Anda yang sudah mendengarkan. Pendengar, terima kasih. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, sahabat budaya, balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah yang masih berteman sahabat budaya juga ya di sore hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, di sore hari ini kami menginformasikan juga ya waktu kumandang azan asyar di kemakam pukul 16.02 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan asyar di kumandangkan pukul 16.02 waktu Indonesia Timur.

boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kiara Hasa Budaya. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar untuk Anda umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sore hari ini, Sapa Budaya seperti biasa, Torang Padangdut hadir untuk Sapa Budaya ya. Dengan requestan buat Sapa Budaya mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Perempat dan juga di WhatsAppnya Perempat juga boleh ya Sapa Budaya. Seri juga tunggu Batamang dorang sampai di pukul 16 lebih 55 waktu Indonesia Timur.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

21 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sri Anugrah pamit dulu dari Roninger Sapa Budaya di sore hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin perempat dari siang sampai dengan sekarang Sapa Budaya. Selanjutnya nanti di kerah malam ada Karima ya, nanti bertemu Sapa Budaya dari jam 6 setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, tadi sudah Bung Adrian, tolong aku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat. Yo hasi wolop lima komapso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar petorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Edisi Sabtu 27 Juni 2026. Ada saya Rima Amurang akan bertemu Uni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian program siaran di Kiraha malam ya. Dan kini saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Personel Polsek Siapgela, Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan 8 senjata tajam saat melaksanakan pengamanan acara resepsi pernikahan di desa tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kafilah Kota Tidore Kepulauan yang sukses meraih predikat juara umum pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain saat mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan menyambut kepulangan kafilah usai mengikuti MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 27 Juni 2026. Ia mengatakan keberhasilan tersebut semakin melengkapi torehan prestasi Kota Tidore Kepulauan setelah sebelumnya berhasil menjadi juara umum seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STQH tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Capaian ini juga menjadi kali kedua secara berturut-turut Tidore keluar sebagai juara umum MTQ setelah meraih prestasi serupa pada MTQ ke-30 tahun 2024. Menurut Taher, keberhasilan tersebut merupakan hadiah istimewa sekaligus kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Taher juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, pendamping, serta pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTG Kota Tidore Kepulauan yang telah membimbing para peserta selama pemusatan latihan training center hingga mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, Saudara, Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhelatan yang berlangsung sejak 21 hingga 26 Juni 2026 itu dipusatkan di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Syaful Khairat Sofifi. Dan secara resmi ditutup Wakil Gubernur Sarbin Sehe tadi malam. Berikut laporan Davi Baba.
1: Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe atas suksesnya penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Perhelatan yang berlangsung sejak 21 hingga 26 Juni 2026 itu dipusatkan di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Saful Hayrat Sofifi dan secara resmi ditutup Wakil Gubernur Sarbin Sehe pada Jumat tadi malam. Acara penutupan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Daerah dan perwakilannya, pimpinan organisasi perangkat daerah, Dewan Hakim, peserta dan masyarakat Kota Sofifi. Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara Mulyadi Wawor mengatakan MTQ 31 diikuti 367 peserta dan 60 ofisial dari 10 kabupaten kota yang berkompetisi pada 8 cabang perlombaan. Menurutnya, para juara akan menjadi bagian dari kafilah Provinsi Maluku Utara yang dipersiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat nasional pada September mendatang. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga panitia pelaksana. LPTQ Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sherly Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota Maluku Utara, Dewan Pengawas, Dewan Hakim, para ofisial, seluruh kafilah serta Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Saful Hayrat Sufifi yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan MTQ ini.
2: Hasilnya nanti disampaikan oleh Ketua

0: keberhasilan penyelenggaraan MTQI ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Quran di Maluku Utara, sekaligus memperkuat persiapan kafilah daerah menghadapi MTQI Nasional 2026. Davi Baba melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, personel Polsek Siapgela, Polres Pulau Taliabu, berhasil mengamankan 8 senjata tajam sajam jenis pisau saat melaksanakan pengamanan acara resepsi pernikahan di Desa Gela. Pengamanan dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Siapgela, Ibda Imran Husaleka, bersama personel Polsek Siapgela dan 5 personel BKO dari Polres Pulau Taliabu. Kapolsek Siapgela, Ibda Imran Husaleka menyampaikan, sebelum kegiatan berlangsung, personel melaksanakan apel arahan di depan lokasi resepsi pada pukul 21.45 waktu Indonesia Timur. Sebagai bagian dari persiapan pengamanan, saat patroli dan razia di sekitar lokasi acara pada pukul 00.15 waktu Indonesia Timur, petugas berhasil mengamankan 5 pisau yang dibawa oleh sejumlah pengunjung. Selanjutnya, patroli kembali dilakukan sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Timur dan petugas kembali menemukan serta mengamankan 3 bilah pisau. Seluruh senjata tajam tersebut langsung diamankan oleh petugas, sementara pemiliknya diarahkan untuk datang ke Polsek Siapgela untuk menjalani proses lebih lanjut. Ia menambahkan secara keseluruhan sebanyak 8 bilah pisau berhasil diamankan selama pelaksanaan pengamanan resepsi. Meski ditemukan sejumlah senjata tajam, kegiatan resepsi pernikahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga acara selesai. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat upaya penanganan banjir di Desa Dorolamo dan Maratana, Kecamatan Maba Utara. Langkah tersebut dilakukan melalui investigasi lapangan, penguatan mitigasi bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Laporan reporter Turaikiah Syamsuddin.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah antisipasi menghadapi banjir yang kerap terjadi di Desa Dorolamo dan Martana Jaya saat curah hujan tinggi. BPBD bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman telah ditugaskan menginventarisasi titik-titik rawan serta mengkaji penyebab banjir yang terus berulang. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman serta BPBD untuk mengevaluasi penyebab banjir yang terus berulang. Hasil kajian sementara menunjukkan kondisi geografis Maba Utara yang berada di wilayah cekungan menjadi salah satu penyebab utama banjir. Sekda juga menegaskan, Bupati telah menginstruksikan pelaksanaan investigasi dan penanganan bencana secara rinci di Desa Dorolamo dan Martana Jaya. Hasil investigasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih efektif terhadap persoalan banjir.
3: Untuk kegiatan tanggap darurat itu, Sekda selaku ex officio sama Kalak BPBD itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk menginventarisir titik masalahnya. Kenapa sampai kejadian itu berulang-ulang, padahal di 2024 sudah dilakukan penanganan terkait dengan normalisasi di kali yang mengitari Desa Dorolamo. Tapi setelah dipelajari, memang ada beberapa kejadian yang memang muaranya memang ke Desa Dorolamo dan sebagainya. Karena Arab diketahui wilayah Maba Utara kan wilayah cekungan, jadi memang lebih rendah daripada sungai dan sebagainya. Jadi kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk dia melakukan investigasi dan penanganan bencana secara terinci di Dorolamo dan Maratana.
2: Sekda menambahkan, mitigasi bencana juga diperkuat dengan menginstruksikan seluruh camat di 10 kecamatan berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk meningkatkan deteksi dini. Melalui langkah tersebut, setiap potensi bencana diharapkan dapat segera dilaporkan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikiah Syamsuddin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 27 Juni 2026. Terumum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Luluda, Tegolo, Galile, Wasile, Maba, Buli, Patani, Weda, Oba, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Luluda, Galile, Tegolo, Kau, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih, Prakirawan Zikri, untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Dini Himah, dan desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Demikian tadi telah Torang ikuti bersama Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate yang disampaikan oleh Iqbal Kutaman. Baik sahabat budaya, saat ini sudah pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur. Untuk ngoni semua sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Nanang Qasim ZA Juz Amma.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata.

terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Kewajibannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate ya, Suara Budaya Kieraha. Dan orang akan update informasi cuaca untuk malam hari ini, ya malam hingga dini hari. Dari BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara malam hingga dini hari Sabtu 27 Juni 2026. Nah, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Wasile, Maba, Oba dan sekitarnya. Selain peringatan dini cuaca, sahabat budaya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang dengan perakiraan tinggi gelombang secara umum 0,25 sampai 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. BMKG melalui Perakirawan Zikri menjelaskan perakiraan cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat. Perakiraan tersebut berlaku di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Wasile, Maba, Buli, Patani, Weda, Oba, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Sementara itu, pada dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang berlaku di wilayah Jailolo, Tidore, Ternate, Patani, GB, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 80 sampai 100%, angin dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

kembali dari Sheila on 7 kita, spesial untuk Odi semua sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate. Berikutnya Torang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur.

56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, orang yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh menjadi

aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah, bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambon.

0: ganja. Ajak najak kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rega jek daing. Nang kali ngake ma tu bali bola e.
0: Di jiga ka bali bola e. Ini mi simpan dua.
1: Iya ko pale janda ka melemu giga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila di usoro. Apalagi ko lima mi.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha pukul 20.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, donor darah merupakan kegiatan sukarela yang memberi manfaat besar bagi penerima maupun pendonornya. Selain menyelamatkan nyawa, donor juga bisa berdampak positif pada kesehatan tubuh pendonor itu sendiri. Dilansir dari kemenkes.go.id, donor darah secara rutin dapat meminimalisasi resiko terkena penyakit jantung. Proses pengeluaran darah membantu memperlancar peredaran darah sehingga menjaga kesehatan jantung. Manfaat lainnya yaitu mengurangi kekentalan darah dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh secara signifikan. Nah, donor darah juga terbukti dapat menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan antioksidan. Kesehatan mental juga mendapat dampak positif dari aktivitas donor darah secara rutin dan teratur. Donor darah bisa mengurangi stres, mengurangi perasaan negatif, serta meningkatkan kesejahteraan emosional pendonor. Dan donor darah juga dapat menurunkan rasa keterasingan dari lingkungan. Ini disampaikan Kemenkes seperti yang dikutip rri.co.id. Kegiatan ini mendukung hubungan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Sebelum diambil darahnya, pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan seperti detak jantung dan tekanan darah. Nah, sahabat budaya, dengan rutin berdonor, masyarakat juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kini donor darah tidak hanya dilakukan di unit transfusi darah ataupun rumah sakit atau PMI saja, tapi kegiatan ini juga tersedia di berbagai tempat melalui program Bakti Sosial Donor Darah Masyarakat.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Goheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin

0: Burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah, terus kemudian dia menghadap ke atas bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matupu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Tuan mau kedapa lagi di Gamem Gaya Malam-Malam edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya. Oke, di malam ini, di malam minggu, malam yang panjang katanya. Tuan temani-wani setidaknya dengan beberapa cerita garap-garap lah ya. Beberapa detik lah cerita-cerita singkat yang gak garap itu alias intermezzo. Dan kira-kira lagu-lagu apa saja yang akan Tonga hadirkan ke ruang dengar Ngoni Samoa sahabat budaya. Pastikan Ngoni terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate pada program Gamem Gaya Malam-Malam. Luka.

0: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sih lupa, Oma pung nama.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.

0: koro, tinggal saro saja. Soal mahar, soal uang panaik itu gampang ya. Oke, persembahan dari Alan Darmawan featuring Eldre, spesial untuk Wani Samoy yang terus berdengar pat orang di Gamam gaya malam-malam ya. Kali ini orang punya cerita gagarap ya, yang singkat tentang pesawat.
1: Intermezzo.
2: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
3: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
2: Karena kakek ketinggalan pesawat.
1: Intermezzo.

0: Cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
2: Ini seoke.
3: Oke. Okay.

0: barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. Intermezzo.

0: tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo.

0: tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: In, in, in, in.

0: apalagi tebak-tebakannya cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cup.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
0: Gak tahu apa cup?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
0: Kenapa cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

harus segera mengakhiri. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendengar Potorang di Pro 4 RRI Ternate. Selepas ini akan Potorang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu. Anda bisa bergabung untuk request lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: 94 RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terus bangun apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi malam minggu ya, malam panjang, terutama buat orang-orang yang menikmati malam ini di luar rumah ya, mungkin ke pantai ya, karena memang kalau di Ternate itu dembilan pantai mau malam-malam karami saja, apalagi malam minggu eh. Karena orang punya banyak tempat yang bisa dituju, dan itu rata-rata di pantai, mau itu Tapak Dua kah, di belakang mall kah, di Dufa-Dufa kah, di Tulang Ikan kah, bahkan di Sulamadaha, Deng Tolire pun malam minggu itu biasa orang masih datang di pantai. Dudu-dudu, bercerita, makan pisang goreng, air goraka, air goraka ada kata-kata kelapa muda, kelapa muda kah, pokoknya macam-macam lah pilihannya ya di malam minggu seperti ini. Jadi untuk sahabat budaya yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu di line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526695. Torang PWA juga Rima suka saya aktif, tapi hanya bisa kirim chat saja ya. Untuk telepon torang belum bisa terima di WA. Mungkin boleh chat di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya semuanya yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Oke, sambil menanti nguni pay attention semua, terang simak dulu lagu-lagu yang agak-agak mellow ya. Kenapa tiba-tiba dari Kapten Purek?

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Lagu santai Deng Lagu ya. Rima masih tunggu atensinya sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Torang malam ini di program Sagu ya. Oke. Okay. Ini apa nih? Oke. Okay. Assalamualaikum, santai Deng Lagu, request lagunya Parlente dari Ade Avi ya. Oh, ada Uci Juma ya, request lagunya Parlente dari Ade Avi. Lagu ini spesial buat kru Pro 4 yang bertugas malam ini serta semua pendengar yang masih stay. Oke, okay, Kakak Uci, Parlente dari Ade Avi ya. Oke, okay, Rima cari dulu Parlente punya Ade Avi. Oke, okay, oke, okay. Ada lagunya, langsung kita dengarkan.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Masih di Sagu Santai dengan lagu. Oke, so ada yang mau bergabung, coba toran terima dulu. Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara agak putus-putus ini.
1: Oh iya, terima kah?
0: Iya, Pak Junaidi toh.
1: Selamat bermalam minggu ya.
0: Iya, selamat bermalam minggu juga. Malam minggu Pi, baru di mana nih Pak Junaidi?
1: Kalau malam malam minggu mau jadi mesti air uraka ya, gelong ya. air uraka ya, bisa mau bebek kak.
0: Denda buda buroa kak, tambah deng kacang deh ikan ngafi. Lengkap.
1: Kita dia mau bikin sendiri.
0: tapi bikin sendiri tuh enak, murah, gampang.
1: Iya, murah.
0: Iya tuh.
1: Kan udah tahu. Yang
0: udah tahu. Oh, udah bikin air guraka.
1: Ada di sini mau jam itu udah tahu.
0: Oh. Berarti sama dengan lima.
1: Warung-warung.
0: Ya Allah. Berarti kalau tuh tinggal di Ambon boleh ke apa itu menjual air guraka ya?
1: Iya, barangkali terada sih mau.
0: Pak Jura ini mau denger lagu apa nih?
1: Beta bisa gila.
0: Beta bisa gila, Mama dan DP judul saja.
1: Beta bisa gila.
0: Kong takut. Beta bisa gila. Karena Ose, beta bisa gila. Yang menyanyi siapa? Yang menyanyi siapa tuh DP nama?
1: Iya DP mau lagu, kita lupa lah itu lagu siapa.
0: Tunggu Rima searching dulu. Soalnya di aplikasi yang satu dia terang muncul. Kau cari di aplikasi yang lain.
1: Oh sudah kalau itu siapa?
0: Oh ini yang menyanyi Putri Pasanea.
1: Siapa?
0: Putri Pasanea Parampuang.
1: Putri Pasanea? Iya Parampuang.
0: Nah itu sudah, berarti Putri Pasanea sudah ya?
1: Ada dia.
0: Ada Jo.
1: Judul lagu apa?
0: Beta bisa gila.
1: Oh itu sudah kan?
0: Itu sudah. Oke. Salam-salam Jo.
1: Salam untuk Mbak Rima, terima kasih. Happy Sunday untuk besok ya. Dan selalu berkati Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Insya Allah, amin.
1: Amin. Ibu Ida ya, Ibu Ida juga, Mama Ida di Kulaba, Ida di Kulaba, ada Ida di Kigali. Selamat bermalam minggu ya. Harapan sehat. Wah, Mama Kuai Padin juga dan Aku juga yang ada di sore. Selamat malam, harapan sehat. Lalu kemudian ada yang orang punya Pak Acim. Lima kedua, selamat malam Pak Acim, harapan sehat ya. Ada Adi Bacam Batam, Purnama Sari juga, ada Bunda Els juga di Manado. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada siapa lagi? Nasrun. Pak Nasrun di siapa di pergi motong parimo ya. Selamat malam dan harapan sehat juga Bu Farida Ibu Cukuria Jakarta ya. Selamat malam harapan sehat juga. Ada siapa Oni Otis dan Atuk juga dan Muntahir yang ada di Suku. Selamat malam harapan. Lalu itu ada juga siapa nama Pak Lurahim di Kertanegara ya. Selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu Rima.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Kebun Cengkeh Ambon ya. Oke, satu lagi coba toran terima yang ingin bergabung malam ini di Sagu. Halo Sagu.
2: Santai dan lagu. Assalamualaikum Asik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya.
2: Iya, tak asik lagi.
0: Tak asin lagi. Berarti manis dong ya. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah. Kita mbak sehat walafiat.
0: Oke. Rima tebak pasti malam minggu Pak Nasrun terapi mana-mana tapi cuma di rumah saja toh?
2: Iya.
0: Iya.
2: Coba suara kemana-mana.
0: Asal suara juga yang kemana-mana. DP orang tetap di rumah, DP suara gentayangan. Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Ambon.
0: Iya.
2: Raja pembawa lagunya Prisma.
0: Prisma, ada apa judul?
2: Rindu Hanya Mama.
0: Rindu Hanya Mama, aduh lagu sedih nih pasti.
2: Oh?
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Selamat Mbak Rima, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Terus semua krunya RRI dan Nadira juga semalam selalu sampai sehat, salam satu hati semuanya. Terus ada Pak Junaidi tadi ya.
0: Yeah.
2: Selamat malam Bang ya, selamat malam Minggu. Ada keluarga, ada Mbak Dika di Keliabu, ada Bung Atus, ada Bung Din. Ya, dari Paria Judi Suteng, ada Purnama Sari, Indah Juri Bogor. Semuanya di Kota Ternate, walaupun di luar Kota Ternate. Selamat malam minggu, kumpul selalu.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya. Oke, satu lagi sebelum Rima putarkan lagu yang sudah di request. Halo Sagu. Sagu. Sagu lempeng, colo deng kopi atau teh manis. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Moti.
0: Orang Moti. Ya orang Moti sambunyi-sambunyi suara kong. Mebuka tuh suara sadiki orang Moti. Supaya tuh orang halo, tahu. Nege toh kai-kai sung. Itu suara itu baru dapat kenal.
3: Baru bangun.
0: Oh, ingun ini masih buru-buru kini sudah tidur eh. Aduh, kai-kai sung gedo kagewa. Aduh. Ampun, orang sini ada sementara kerja-kerja nguni sunai tidur. Memang kai-kai sung se kai-kai yang toma berapa tahun ge kalah. Kai-kai yang roro raim ge to kalah se kai-kai sung. Aduh, ini boleh ya, karena yang mengerti cuma Rima dan Wafiat. Wafiat mau dengar lagu apa?
3: Lagi.
0: Gitu, hoi Adi. Lagu sabarang sedih. Apa ya, kadera pengantin. Ya, yang orang ingat itu kadera pengantin tapi jangan sudah akan itu kadera pengantin tuh lagu sedih jangan nih lagu yang sanang-sanang sadike ka oh sedia aku sebelum hujan sudah begitu tuh sedia aku sebelum hujan sedialah itu. Aduh, tawanya kan dapat gaji berapa nih cerita suara emas ini. Suara bukan suara emas, suara perak.
3: Aduh.
0: Di Moti musim amu.
3: Parada belum babu.
0: Belum babu. Oh, ya tapi kalau makan amu tuh pepuru jaga sakit kong.
3: Oh.
0: Kalau makan durian boleh ke apa? Aduh. Aduh, forsake. Salam-salam sudah.
3: Tidur itu dia bung taher tuh
0: dia. Hotu raim. Tindro. Tindro. Aduh. salam-salam Jo. Ini Mafiat kalau tak tahu itu tuh 1 jam 60 menit.
3: Kan bagi sudah yang rawat. Kalau gitu baik sudah.
0: Oke. Oke, sip. Yo, terima kasih. Aduh. Mafiat ini kalau ibarat obat tuh bukan 3 kali sehari. Tapi 5 kali sehari langsung dong overdosis. Oke, langsung saja Torang simak ya. 3 lagu sekaligus spesial untuk Oni semua yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Sagu Santai Deng Lagu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Dan akhirnya Torang pika bersamaan di Sagu malam ini harus segera saya akhiri. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu, ini ada WA dari Mas Santosa di Kalumata. Katanya Assalamualaikum Sagu, Waalaikumsalam. Salam buat semua yang bergabung, lagi ngopi Mbak Rima, lagunya Ikutan Aja. Dan Pro 4 RRI Ternate Jaya di Udara. Oke, terima kasih buat Mas Santoso ya, so bergabung malam ini di program Sagu. Dan akhirnya torampe kebersamaan di Sagu malam ini harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk semua atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: nikmati.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mendengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang aku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi ini ya, dan utamanya kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada di Kota Ternate dan sekitarnya. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Muhajir, surah Furqan ayat 61 dan seterusnya.

Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik sahabat budaya di seluruh Nusantara, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kita ikuti kemandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

0: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allahlah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti dan bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Sepekan.
1: Dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
2: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara.

0: Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
1: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini, Bapak, memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari Pemda itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di Pemdanya masing-masing.
0: Umar Dhani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan lahan pertanian produktif dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Untuk urusan sayur-mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini, nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin, terutama di Maluku Utara dan Ternate.
0: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate, Rahmatia, menjelaskan pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
2: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
0: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Hairun dan KKN PPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung di kantor Wali Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan Sofyan Tegubu berikut ini.
3: Kami dari Pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
3: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Hairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu terutama bagi pemerintah.
4: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
3: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
0: Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Yahya.
5: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
5: KN. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan

0: Cukup unduh aplikasi mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
1: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari kota Ternate, kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu, untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Sherly menjelaskan, penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
0: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
2: Kasus kekerasan seksual anak di Ternate dibahas DPRD. Oknum guru ASN ditahan dan terancam pemberhentian sementara. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
3: Menindaklanjuti kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di kota Ternate yang diduga dilakukan salah satu oknum guru yang berstatus sebagai ASN pada salah satu sekolah dasar di kota Ternate, DPRD kota Ternate melalui komisi gabungan yakni dari Komisi 1 dan Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak kepolisian, Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta pihak perlindungan anak dan perempuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Ternate pada Selasa sore 23 Juni 2026. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mendapatkan laporan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap pelaku yang berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan dan saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
4: Terkait dengan posisi yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah PNS ya, di Dinas, tadi semua sudah menyampaikan bahwa mereka siap memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksinya seperti apa? Tapi ada kemungkinan kalau memang itu terbukti dengan adanya surat penetapan tersangka disertai dengan ancaman hukumannya seperti apa, maka dari sanksi yang bersangkutan bisa memberhentikan yang bersangkutan. Dan kami DPR akan memantap jalannya kasus ini ya, sebagai efek jera, sebagai bukti bahwa kita DPR sebagai perwakilan masyarakat Kota Ternate, kita tidak mendiamkan hal ini. Dan kita menginginkan Kota Ternate ini harus benar-benar aman, tidak ada tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kekerasan seksual ya, pada anak dan perempuan, itu kita tidak akan lepas itu.
3: Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsoli menegaskan, pihaknya akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat dalam tindak pidana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. ASN yang ditahan oleh aparatur penegak hukum wajib diberhentikan sementara dari jabatannya.
5: Kita lagi menunggu surat penahanan dari pihak dan proses tindaklanjuti untuk dilakukan penghentian sementara selaku aparatur sipil dengan dibuktikan dengan surat penahanan dari kepolisian. Urusan proses hukum itu ranahnya kepolisian. Proses ini terus berlangsung sampai nanti ada putusan tetap pengadilan. Baru kita berlanjut.
2: Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah ini berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat tahun 2026. Mereka akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
1: Maluku Utara kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengemban tugas kehormatan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil verifikasi akhir dan pengumuman resmi Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia pada 22 Juni 2026, dua pelajar asal Maluku Utara dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya adalah Haikal Khadafi Haji Laode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate sebagai utusan putra, dan Mardatila Aputri, siswi SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai utusan putri. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara karena diraih melalui proses seleksi yang panjang, ketat dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Naruputro menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian kedua pelajar tersebut.
6: Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan berbangga pada Ananda Haikal dan Ananda Mardatila telah membuktikan bahwa pemuda-pemudi dari Maluku Utara memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional. Terpilihnya mereka bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan sebuah amanah dan kehormatan besar untuk membawa nama baik seluruh masyarakat bumi Maluku Kriaha di hadapan bangsa.
1: Bayu mengatakan, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kualitas generasi muda Maluku Utara, tetapi juga menjadi bukti bahwa daerah ini mampu melahirkan kader-kader bangsa yang siap berkontribusi di tingkat nasional. Menurutnya, tugas yang akan dijalani Jakarta bukan hanya berkaitan kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris. Lebih dari itu, para capaska juga akan dibentuk menjadi generasi teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Karena itu, Bayu berharap kedua wakil Maluku Utara dapat menjaga kesehatan, mental, serta kedisiplinan selama mengikuti pemusatan latihan di tingkat pusat.
6: Sebagai capaska tingkat pusat, mereka akan ditempa menjadi bagian dari generasi muda teladan. Saya berharap mereka dapat menjaga kesehatan, mental, dan terus mempertahankan kedisiplinan selama pemusatan di tingkat pusat.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memastikan skema pinjaman tersebut tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana melakukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe kepada RRI Selasa siang menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga dapat dilunasi dalam masa pemerintahan Sherly Sarbin. Menurut Sarbin, berdasarkan proyeksi keuangan daerah dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, skema pembayaran pinjaman dipastikan dapat diselesaikan tanpa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Wagub menilai pembangunan infrastruktur masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan dan jembatan dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Maluku Utara.
7: Kalau jalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan konektivitas wilayah itu akan lebih bagus dan akan mendorong.
1: Sarbin menambahkan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana pinjaman tersebut akan diajukan melalui Bank DKI. Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan surat kepada DPRD untuk membahas secara rinci skema pinjaman yang direncanakan. Pembahasan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang. Persetujuan legislatif menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pinjaman dapat dilanjutkan. Sementara ya, itu terkait utang dana bagi hasil kepada kabupaten dan kota serta kewajiban kepada pihak ketiga masih menjadi beban daerah. Sarbin mengakui penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga harus menjalankan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pelaksanaan pilkada lalu, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama.
7: Kalau hutan peninggalan 1,2T yang mungkin berusaha tidak mungkin diselesaikan. Apalagi kan kita juga

0: masih kami temani Anda pendengar Ternate Pagi dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian
1: 95,1 FM Rumba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Syukur dofu doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Tadi torang so ikuti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti warta berita sepekan ya, sahabat budaya. Dan di pukul 6:15 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya bersama dengan Toran di Kiraha pagi ya, sampai nanti di jam 8 pagi. Tentunya Toran hadirkan ragam informasi untuk Dora semua, dan juga lagu-lagu spesial masih akan Toran temani sahabat budaya pagi hari ini. Pastikan selalu bersama dengan perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

muchas gracias.

Kompo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, sahabat budaya ada Nisa Laila Surek Undangan ya, lagu Minang. Ini Tora spesialkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Sahabat budaya Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Ternate mengikuti kegiatan kick off meeting pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh unit pelaksana teknis ya, imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri. Sahabat budaya, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan PEKPP mandiri tahun 2026 ya, termasuk tata cara pemenuhan data dukung yang harus dipersiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai proses pelaksanaan evaluasi. Sahabat budaya, dalam pelaksanaannya peserta mendapat penjelasan mengenai indikator penilaian, tahapan pelaksanaan serta strategi pemenuhan eviden yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian mandiri. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pedoman di setiap satuan kerja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Sahabat budaya, Bapas kelas 2 Ternate ini berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kegiatan dengan mempersiapkan dan melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan sesuai ketentuan pelaksanaan PEKPP mandiri tahun 2026 ya. Komitmen ini merupakan wujud keseriusan Bapas Ternate dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang lain, sehingga aman lah.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Kiraha.
1: Ternate ini kan kota di proses pembentukan.
2: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam
2: ya,
3: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sangat.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Halmahera Barat menggelar kegiatan bakti sosial di kawasan pantai wisata Desa Lakoa Kediri, Kecamatan Sahu. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot, didampingi Wakapolres Kompol Edi Susanto, Ketua Cabang Bayangkari Halmahera Barat Nyonya Elisa Teguh, para pejabat utama Polres Halmahera Barat, personel Polres serta Bayangkari dengan sejumlah peserta sekitar 100 orang. Sebelum kegiatan dimulai, Kapolres memimpin apel pengecekan personel. Dalam arahannya, Kapolres Halbar AKBP Teguh Patriot menyatakan bahwa 80 tahun perjalanan Bayangkara merupakan bukti komitmen Polri untuk terus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kapolres menjelaskan bahwa dipilihnya pantai wisata Desa Lakoa Kediri sebagai lokasi bakti sosial bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut merupakan salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Halmahera Barat yang perlu dijaga bersama. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Usai apel, Sahabat Budaya, seluruh peserta melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan kawasan pantai wisata. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon mangrove oleh Kapolres Halmahera Barat bersama para pejabat utama dan Bayangkari sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Lakoa Kediri, pemuda, nelayan, dan pelaku wisata untuk terus bersinergi menjaga keamanan, kebersihan, serta kelestarian pantai demi mendukung kemajuan sektor pariwisata di Halmahera Barat. Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan melalui bakti sosial ini, Polres Halmahera Barat berharap semangat hari ulang tahun Bayangkara ke-80 semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

0: Hei Gilang, ngana lihat tu ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Limoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Tabiasu Bajo Sahabat Budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kafilah Kota Tidore Kepulauan yang sukses meraih predikat juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahir Hussein saat mewakili Kota Tidore Kepulauan menyambut kepulangan kafilah usai mengikuti MTQ ke-31

istimewa sekaligus kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Tahir juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, pendamping, serta pengurus lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTK Kota Tidore Kepulauan yang telah membimbing para peserta selama pemusatan latihan, training center hingga mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, Ketua Kontingen MTK Kota Tidore Kepulauan Sahnawi Ahmad melaporkan bahwa kafilah yang diberangkatkan berjumlah 48 peserta dengan didampingi 17 orang pelatih dan ofisial. Ia menjelaskan MTK ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung pada tanggal 21 hingga 26 Juni 2026 di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Raya Saful Khairat, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Pada ajang tersebut, kafilah Kota Tidore Kepulauan mengikuti sejumlah cabang lomba, diantaranya seni baca Al-Quran, kiraat Al-Quran, hafalan Al-Quran, kat Al-Quran, sarhil Al-Quran, fahmil Al-Quran, katil Al-Quran, serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Keberhasilan mempertahankan gelar juara umum semakin menegaskan posisi Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan pembinaan tilawatil Quran yang konsisten dan berprestasi di Provinsi Maluku Utara.

Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, oknum anggota Polri berinisial Bribda MBW alias Wira 22 tahun yang bertugas di Itwasda Polda Maluku Utara diadukan ke bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Maluku Utara atas kasus dugaan percobaan aborsi hingga kekerasan fisik ke istrinya yang dinikahi secara siri. Laporan di Propam Polda Maluku Utara tersebut tertuan dalam nomor LP garing 36 garing angka Romawi 5 garing 2006 garing Yanduan tertanggal 26 Mei 2006 setelah laporan di Polsek ke Polsek Oba Utara tindak berjalan sesuai dengan harapan. Pernikahan keduanya dilakukan secara siri tersebut berlangsung pada tanggal 1 Maret 2026 karena sang pacar sudah berbadan dua dan Bribka Wira masih dalam kedinasan sehingga belum diizinkan untuk berkeluarga. Ada dua pilihan yang Bribka Wira tawarkan kepada sang istri. Yang pertama, akan dinikahi pada bulan Januari 2027 setelah masa dinas. Tetapi dengan catatan harus gugurkan anak yang ada di kandungan. Dan kemudian pilihan kedua, harus siap menikah tapi dijadikan sebagai babu selama rumah tangga itu berjalan. Dirinya mengakui tawaran sang pacar tersebut ditolak dan hasil pertemuan kedua keluarga yang bersangkutan siap untuk tanggung jawab. Fadila menjelaskan pertengkaran keduanya hingga Bribda Wira berupaya untuk melakukan aborsi dari anak yang sedang dikandung. Ia sampai membeli obat hingga masukkan alat kontrasepsi. Jelang beberapa minggu yang dialami istrinya sehingga pendarahan. Dirinya juga mengakui setelah menjalani masa pemulihan, Bribda Wira sering hilang kabar dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik sehingga dilaporkan ke Polsek Oba Utara. Dalam laporan tersebut, yang bersangkutan sempat diproses Propam hingga menjalani patsus selama 14 hari. Permintaan untuk laporan dicabut diterima, namun ada catatan di mana dia harus menyetujui 5 poin sebagai syarat, ya. Ini yang diajukan oleh istrinya. Setelah bebas dari patsus, Bribka Wira mengingkari kesepakatan 5 poin dan bahkan sering ke Tobelo hingga Ternate padahal masih berstatus pengawasan Propam Polda Maluku Utara. Hingga berita ini dipublis, Itwasda Polda Maluku Utara berinisial Bribka MBWP alias Wira masih berupaya

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeran, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Cup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.

Jangan tahan lama-lama dari Rian Briok featuring dengan Vena Anggita, sahabat budaya. Spesial untuk Ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate ya. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat budaya. Ngoni yang baru bergabung bersama dengan torang pagi hari ini ya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya, disehatkan badannya, diberikan kebahagiaan luar biasa untuk keluarga tercintanya, sahabat budaya. Ya, dan Toren juga saat ini sedang melaksanakan siaran langsung ya, antara Inggris melawan Panama, sahabat budaya. Dan nantinya juga menyiarkan secara langsung antara Portugal melawan Kolombia, dan juga Argentina yang akan melawan Yordania, sahabat budaya. Jadi prediksinya bagaimana nih sahabat budaya, siapa yang akan menang ya antara Portugal dan Kolombia? Siapa nih, Portugal atau Kolombia sahabat budaya? Kalau Argentina dan Yordania, yang mana yang akan menang sahabat budaya? Dan pastinya ya, untuk fans-fans yang ada di kota Ternate, yang terbanyak itu antara Brasil dan juga Argen ya, fans terbanyak gitu sahabat budaya. Ada Belanda juga, ada Portugal, ada Spanyol, ada Jerman ya. Dan pastinya untuk euforia Piala Dunia itu, kita sama-sama untuk menjaga ketertiban ya, keamanan juga sahabat budaya. Atau orang bisa ikut konvoy ya, tapi konvoy yang tertib ya, menjaga keselamatan berlalu lintas juga, mengikuti arus-arus lalu lintas sahabat budaya, rambu-rambu lalu lintas yang harus torang patuhi ya, aturan-aturannya. Dan pastinya juga menjaga kebersihan di tempat-tempat nobar ya, seperti Taman Orange ya, Taman Film, kemudian di tempat-tempat nobar lainnya gitu ya sahabat budaya, untuk torang sama-sama bekerja sama untuk bisa saling menguntungkan ya antara satu dengan yang lain gitu. Baik, torang hadirkan informasi sahabat budaya. Ya, torang hadirkan informasi terkait dengan ya, dari Bakti Pendidikan Jarum, dorong mahasiswa ciptakan solusi persoalan sosial sahabat budaya. Bakti Pendidikan Jarum Foundation mendorong mahasiswa untuk menghadirkan solusi inovatif melalui pemikiran kritis atas berbagai persoalan sosial masyarakat. Pesan tersebut disampaikan pada final nasional Esai Kontes Best One Jarum ya 2025-2026 yang berlangsung di Bali secara nasional. Sahabat budaya, Felicia Hanito selaku Deputi Program Direktur Bakti Pendidikan Jarum Foundation mengatakan bahwa kemampuan menganalisis persoalan di sekitar menjadi langkah awal mahasiswa dalam menyusun argumentasi yang kuat. Menurutnya, orisinalitas gagasan menjadi salah satu aspek utama yang dinilai dewan juri dalam kompetisi tersebut. Sementara jurnalis senior sekaligus pendiri Narasi TV, Najwa Shihab, mengapresiasi kualitas esai finalis yang mencerminkan pemikiran kritis sekaligus menawarkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat Indonesia. Ini bukan akhir tapi awal untuk terus bertanya, terus berpikir, dan terus menulis. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membawa gagasan ini keluar dari halaman esai, mengujinya di dunia nyata, dan menjadikannya sebagai bagian dari solusi masyarakat ya. Oke, torang masih hadirkan ragam informasi lainnya sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, yakni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari. Beda.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.